shaka kedugum mana kama tagun ona bayi butum omo wana maka ndila na kwaka chimmano madad kitabu munna nwa mutana ma.